0: Karatsengedze musirinyendoni dza uliba ngapi kana ngapi. Vaendangana nayo kavambare zviambaro zvibonarawo musi vachichimira vhusiku. Rote muendangana nayo na mureili. Tifanela kutevedza tswayo dza padani. Mureili asongonwa reira. Ngeno muendangana nayo asongofanela unwa chimbira tsini na bada. Nga huno mwedzi wa chimedzi. Karibulunge makondoni. Parapara FM. Ori tanganedza haene havo rava disana mapungo dzingane yanda pfuna pfupi
1: na uva mpumbusa nga mitambo kati hina mosega
0: zvote izvi zvisaketuri kuri vamurapfu kana mupfupi vamualuwo kana muswa vakazviriro kana madhakaroni vamurema kana muchena
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangapata karine auna pambano rialivuwa SABC ipembera upedza mumwaya pfuta he yakasho ya vote va Afrika Tshipembe
2: Chico,
3: Chico,
2: na Rufuno Chivase.

0: vha ndeme. Kha ri tsireledze musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanganayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: Ria dzedza. Na Blue Monkey, Kavero Kabu.